batati bongi ke fadin dona deti longangu pasengu za paprika na mbena ndona yanga nda pasu ba sikete kete na mbena ndona amena na gbetada na mango hazonde kevuka so ibarala ka osi pendra mingi twane